0: Apa?
1: Uko ndoko uko, jamatangwe, usia polis bakar, kutuke miala. Kutina polis pinoa, yao Kenya, yao Kalamwa. Kari lusu tina dako, kutije mto koyo, jakawe. Ha, masino sunwa, ujo kisa.

Banyak mai aku nama di mute you terkano korgi nya kano mene you yiru wudnya rong yiru pio pio.

no pelu mata nyaro seluere asi mata nyaro seluere mama tunele mama jalosi ndori tori nene ruako ya awila no nyokoda pa nene ruako ya awila no nyokoda pa kana jopoloka umina tina moto jengoma nene mwara nina umoro mina awilo tina gocho ana awilo tina gocho umoro mina unia nena lor nena kitu ani pinyu nena lor nila kitu umoro mina asi kanyuri ule semu imuza nade ngulido denge denge ajala ya oyina wujo kindu kanyo kanyo sukar ibu wujo nya enga ngo Obudu moswan gidulo ano diyo lang asse Adigi ki chopo kadianga Yimuso na ngoro to moli asse ik ik ik ik ik ik ik

0: aku Gusti Allah. Kuyunya kamu dahulung guna juga. Tinggunya lo panggamanya guna muka. Tawiru cuma dong kuli lo maku. Kau papa. Tawiru cuma dong kuli lo maku. Tawiru wudu semua kuat maksue Gusti Allah. Pamla cipu kuih.
1: Rosella, Rocola, Memola.

Makosa nyiri tiki ngeyo nyingi soti nyaka mavi. Makosa nyiri tiki ngeyo nyingi ringo nyaka mpuli. Nene John, kidwaro nyako jagamu nyaka nono.

sa ja ni laila anaeza kumaliza ukabila ni laila kegonea selas jakakiba.